0: Pangalit eh?
1: Kalau ada lagi marah.
0: Kau fela?
1: Jangan rasa umum dari itu pengalaman mana ku. Wah.
0: Dah de.
1: Dah de yo dan ni jenuh gaya gaya suruh malu suku gua lambang ya, bong. Ah, anda tu faham mana aku? Kau kunci ada di dalam tahu. Eh, wahai, walau ini dah tiba, mula mula try meetingnya. Awal awal mula ia sokala. Ada hai, kima di tiba semula awal ini mula awal langka. Pola awal meetingnya jinta di, apa dia jinta?
0: Kima kahai?
1: Kima kawan tak?
0: Eh, kawan tak.
1: Makawan tadi aku dia awak mandat dia awak ayah pemuliti lemotu.
0: Iya, awak sakit lelau kahatam uti.
1: Oh kahatam uti. Ayo aku berangkat tadi.
0: Iya.
1: Oh ayo aku dia melarik jibun tadi.